ไปปัดดูปนตั้งโลบางส่วนยกเป็นดิสทริกเกตหอมลองมือถือโฟนกี่อดอัตุมอเมทังอ่ะมือถืออักขิรูอัตุมอันเน็ตเวิร์กอาวีปุสิตามีทางกิสุงอาวีปินเป็นมือถืออักขิรูลองปนจีบางส่วนเก่งคำตองเซโลอาหุดลำกัจจิอัปนอุนจีลาเป็นเกะคาเปจอกเคราบลาเป็นเกะปุถอดคาปัจจิรันปนอาศัยอันสุสิกาเป็นมีปนลองอักเคราบดูปNihang nitur kari pi kiru pon Tinisukia Division Angkang Siwasagar District Simologuri Rong Sopi Lapenke Laso Adungarei Langkethe Ajok Kachileng A Armu Ke Jokwan Lapenke Ke Langchari Akenang Sarajok Simolu Namti Ali Lapenke Simologuri Selenghat Angkang Kachileng Kari Pia Kiru Pasangpon Koklo Bang Sopen Dibrugor Lapenke Tinisukia An KedamKewang I penang an kahilu kacileng akari pihai hui, Rongia, Rongapara, Dibrugora tuar pensi, pacileng pon lo. Lapen ke penang an akari pike pasang pon kok lo. Asamalong ang thun awea hormu munit atum ajutang pen, kacera blok mirdong praksu lapen ke methang pen kaci pincong a hormu pirthea dorbara long,Kedeng apur kimo long pon. Lok Sabha long patumi kokorajar MP jointo bosumotari pen karjupon isi alam theke thakpon ahut central behala pen ke industry I state minister Jiten Prasad pensi bangso alam the pangdakpon. Alang likaninge pon ke Assam pen kadukave sonplikebra trok methang ahormu non an GI tech long pon untanglo.Lapen ke asamarat ajutang lapen ke methang ahormu akaprek sonthom kebra puthar yukta son trok kebra isi angthun awya ahormu apansita me GI tech kipi ponji apan matapun bom lopusi minister pen pachini pom. Tejpur University kapatir pipen kapapleng pon isi RD dojot kiri thu asai pen gallbladder cancer matangte amut a cancer keman I subtype.Ahormu paklang pon. Bangso kiri chua sai pen lahini asap type kelang I molecular process la pen ke genio control abidi karsik o akaprek paklang pon lo. Bangso pen mo aphi aprang pen keso kapatini molecular angdeng kachiplak la pen ke angthek kelang pen keso kelang anathu akimi ki unmeme nang dopo. La pen keIndia Cricket Control Board thihek pen BCCI pen Zimbabwe pen kachidan ponji phong thom T20 ang thuna phan Assam pen Kamaikha Soikia phan India abitung along manager ason ben pek pon tanglo alang ni jakhong eng koi ranner cap arni an India abitung phan Zimbabwe pakom wai pon po India abitung pen Harare along ke wangji eng koi ra ke thom eng koi ra phola pen ke eng koi ra truck.Zimbabwe pen T20 ang thun kapatru pon along sun pon po. Biotalam theke pini lapu anchalo.

Pini jakhonga chiklo nifain ko rahini thelang arni surihini rain ko ratrokonin kan kar bhejai mekna kar jidun tuma fan studio long panili eron rongpi kardom pa jersey akashwani guwahati mahabahu angdeng pen kar bhejai mek dang pon chulo jai mek ewang lake medium wave pen meter pharoplira kre isira tok borpho kilohertz pharotroksi rain ko ra sirkep la pen ke megahertz pen Haru isira isira tokbor trok. Karbiajai megalong pen aprangsi ke pinia sarlam te arjusinang. Pinia sarlam te ke linglang avokipung. Aling le ragdur setame akleng kini. Lam te kiman. Ahud isi

Irupen phong nikrat kapar jupon jai mek kapat chun pon abang kachong wai alunjir hai hui. Pini labang soang deng long pen nang ni tunga pan lunjir nang ke wan pia bang lakan nili Aaron Rompi. Lapan apon nang ni tunga pan nili jir pli alun nang ni tunga pan par jupon ik tang lo. Aprang se alunjir deuri Rompi pen kilun pon o monjir so. Labang so pen adun tu pukela dek tripi pen kilun po Komaching atare lapen ke adun tu bangke harsing teron pen kilun pon o arling hai lapen un hai jona ni tum kar jupon long jiten terang lapen ke rubina krupi pen kilun pon aluna lam the bangke ma char pen tangle pini labang so ang deng along pen adu se alun jir ni li nang ni tum phan nang ke wan pi aluna lam the bangke ni pen nang som Halloween kilun pon kakurong pipi pini jai mek pachun pon abang ka chongwai alunjir angdeng along pen adu se alunjir arjponik sinang